0: Na pekoti gitangola igwe na mbage chibuari wa katerena junior. Barala si junior.
1: Merci, barala.
0: Tunga nanye na mbage chibuari junior.
1: Ah, itali ndeke luka nala mbati yengere yi ngangu sope.
0: Ndeke luka yengere na ngangu.
1: Yengere ngangu.
0: Nzoni, lango tila suna zwa.
1: Merci mgini tikire nzoni matanga te ansansion. Na aro niveau te buari complet. Ngana itatili Josepha. Ngana itatili Oscar. Ngana grand tindi Maïde.
0: Oui.
1: Ngana grand tindi Ephraim. Ngana itatili Ozé. Ngana aro niveau te bidegege te Saint-Louis Kwe Mibarala.
0: Itela singila o.
1: Merci.